0: Sekarang kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Ya, mitra sekali di pagi hari ini di jam 7 lewat 28 menit ya. Kali ini kita ada informasi dari Madiun dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api atau PERKA. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan dan keselamatan tempat kereta api yang di lingkungan sekolah yang berada di wilayah rawan gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan sosialisasi ini menyasar dua sekolah, tepatnya SDN Bencong, Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, serta SMPN 2 Papar, Desa Mingiran, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Program kampanye keselamatan sejak dini ini melibatkan sebanyak 566 peserta yang terdiri dari siswa dan guru. Dalam kegiatan tersebut, tim KAI DAOP 7 yang terdiri dari tim pengamanan atau PAM memberikan pengenalan profesi polisi khusus kereta api atau Polsuska. Selain itu, tim juga menyampaikan materi edukasi pentingnya menjaga keamanan maupun keselamatan di lingkungan lajur kereta api. Bahaya bermain di sekitar jalur rel, pentingnya mematuhi rambu-rambu serta disiplin saat berada di perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daop 7 Tohari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan KAI dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang akibat kurangnya kewaspadaan pengguna jalan, sekaligus meminimalisasi gangguan perjalanan kereta api. Dalam kesempatan tersebut, para guru juga diimbau untuk secara rutin mengingatkan kepada siswa agar tidak bermain atau beraktivitas di sekitar rel kereta api, serta segera melaporkan kepada petugas apabila ditemukan potensi gangguan di jalur kereta api. Tohari menambahkan bahwa palang pintu perlintasan bukan merupakan alat pengaman utama, melainkan hanya sebagai alat bantu. Oleh karena itu, masyarakat tetap wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta memastikan kondisi aman, berhenti, kemudian tengok kanan dan kiri sebelum melintas di perlintasan sebidang. PT Kereta Api Indonesia atau Persero DAOP 7 Madiun akan terus melakukan sosialisasi secara berkala di berbagai titik strategis, khususnya di wilayah yang memiliki potensi gangguan keselamatan, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman bagi semua.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Songgolangi, kalau

Tentang memang sosialisasi keselamatan memang sangat penting sekali ya, karena terlebih lagi dibagi anak-anak yang masih sekolah. Dan juga kalau bisa nih, terasuk lagi nih, ada kan beberapa simulasi-simulasi gitu. Memang kalau kita komparasikan di Jepang ya, sosialisasi tersebut mulai sejak dini ya, di usia kelas 1 atau sampai kelas 3 lah, mereka mendapatkan sosialisasi seperti itu. Tapi memang sosialisasinya berarah di kendaraan. Nah, langkah lebih baiknya kita bisa, kalau bisa kita menerapkan hal-hal tersebut ya, agar polisi-polisi juga bisa memberikan edukasi yang sangat bermanfaat, bukan hanya sekedar PPT saja ya, sekedar presentasi menyampaikan materi, tapi membuat sebuah simulasi gitu. Kan kalau memang di Jepang memang kan juga banyak drama dan lain-lainnya, dan stuntman-nya juga banyak gitu. Kemudian ya akhirnya mereka mensimulasikan bahwasanya apabila kita tidak berhati-hati dan tidak menaati rambu lalu lintas, maka ini akan didapatkan. Nah, itu disimulasikan. Akhirnya apa? Mereka, para anak-anak kecil, pertama taat rambu-rambu, kemudian tertib sekali. Karena mereka sudah melihat gitu simulasinya, apabila kita melanggar lalu lintas dan juga rambu-rambu akan mengalami hal-hal seperti demikian. Mungkin ketika dididik dari kecil ya, disosialisasikan dari kecil atau sejak dini, bisa lebih baik ya, lebih masuk ke dalam otak juga. Dan kalau ya memang baik sekali, ya ini cuman usulan belaka gitu, jadi begitu ya. Dan juga selanjutnya Mitra Soglagit, bagi Anda yang ingin kirim-kirim salam ya, bisa menghubungi kami di 08113555992, atau juga mungkin mau request lagu ya di pagi kali ini dengan genre pop yang popang-popang gitu. Popang-popang itu lagu yang popung, agak-agak berbeat tinggi seperti Bondan Prakoso, kemudian juga ada Solja dan lain sebagainya. So, setelah ini juga aku akan memutarkan salah satu playlist kita ya, yakni dari Bondan Prakoso dengan judul Ya Sudahlah. Selamat mendengarkan.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
4: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
3: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap nih jenengi lo dek.
4: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
3: Anu, anak pertama tak jenengi Gita.
4: Lah terus sing lahir nomor dua?
3: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
4: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
3: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
4: Piye lo mas?
3: Ditaleni Rafia.

0: Bila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgulangipedia Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Bicara soal itu, saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Pagi bersama saya Jimmy Wakingkong, dan akan diteruskan oleh rekan Yogi Jayasu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogol FM.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
5: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
4: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
5: Wati, Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu dudut.
4: Wedian, wedian.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit, pukul 10.

Terdengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sembulangit, informasi dan solusi kebanggaan olahraga. Selamat pagi mitra Sembulangit dimanapun Anda berada. Senang sekali ya pada hari ini, pada hari Minggu 21 Juni 2026, dia dapat kembali menyapa mitra Sembulangit dimanapun Anda berada. Dan apa kabarnya mitra Sembulangit pada pagi hari ini? Semoga mitra Sembulangit dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, dan dapat tentunya menikmati akhir pekan ini dengan tenang begitu. Dan tak terasa ya, kita sudah bertemu lagi di hari Minggu ya. Tandanya ini adalah hari weekend ya, yang terakhir ya, karena besok kita sudah kembali lagi untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan hari weekend ini banyak juga untuk dimanfaatkan untuk bersantai, kemudian berlibur bersama keluarga, ataupun juga me time ya, ataupun juga untuk hanya sekedar merecharge energi di rumah dengan rebahan, ataupun dengan nonton film, dan lain sebagainya. Yang jelas apapun yang mitra Sembulangit lakukan ya pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya menyenangkan dan dapat merecharge energi mitra Sembulangit untuk menghadapi hari esok. Dan bagi mitra Sembulangit yang dalam perjalanan ya, selalu hati-hati ya, jangan lupa berdoa, dan juga kalau mungkin sudah dirasa tidak enak badan atau mengantuk ya, mungkin bisa langsung menepi terlebih dahulu ya di rest area untuk merehatkan badan sejenak, jadi agar ketika berkendara ini dapat fokus dan tentunya dapat selamat sampai dengan tujuan. Dan seperti biasa bagi mitra Sembulangit yang memiliki informasi ya terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Nah, kemudian berpindah channel terlebih dahulu karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14.

0: berbagai informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Tetap di Graha Warta.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio.

0: Radio Songgolangit FM.
1: Nilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
4: Yang mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Mia ada satu informasi terkait jadwal layanan pajak dari Kabid Samsat Kabupaten Ponorogo. Dan ini mungkin juga bisa menjadi panduan ya, bagi mitra Songgolangit yang ingin membayarkan administrasi atau membayarkan pajak. Ini semoga menjadi informasi ya, dan jangan sampai terlewat untuk informasi berikut ini. Dan adapun jadwal layanan Samsat Induk ya, ini dimulai pada hari Senin hingga hari Kamis dari pukul 8 hingga pukul 13. Kemudian hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Di hari Sabtu dari pukul 8 hingga pukul 12. Adapun Samsat Induk ini beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 8 Keniten, Kabupaten Ponorogo. Adapun di Samsat Induk ya, mitra Songgolangit bisa melakukan pembayaran pajak tahunan, kemudian pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Kemudian jika Anda ingin membayarkan pajak saja ya, pajak tahunan biasa, juga bisa dilakukan pembayaran di Payment Point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian Payment Point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada Payment Point Kauman yang beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Ada juga Samring atau Samsat Keliling, ini berlokasi di Samring Pulung di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian juga ada Samring Sambit, ini beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Tenggelek Ponorogo, nomor 58 Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jadwal layanan dari Payment Point dan juga Samling, ini dimulai di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian juga ada Payment Point Malam Juanda. Ini juga beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Curug Sing Ponorogo. Adapun jadwal layanan ini dimulai hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Adapun bayaran ini bisa melalui kasir Sansat, ini bisa menggunakan layanan non-tunai atau EDC atau juga kartu debit dan juga kris. Sedangkan untuk layanan di Payment Point dan Mobil Sambling, ini hanya bisa menggunakan layanan non-tunai kris. Ataupun juga bagi Mitra Sungai Langit ya, yang ingin menghubungi pihak Samsat ya, ini juga bisa bergabung di saluran WhatsApp Samsat Ponorogo di nomor 0812-8200-0451. Dan semoga ya informasi tadi ya terkait layanan pajak kendaraan ini bisa menjadi pengingat bagi Mitra Sungai semuanya. Dan jangan menunda pembayaran pajak, karena taat pajak ini berarti kita ikut mendukung pembangunan daerah. Dan jangan beranjak dari 99,2 FM Radio Sang Langit, karena masih banyak informasi yang akan terus dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis, Jihan, pancen jero tenan top marko.
2: Ora apa to, Pak Ni? Kok jajus
1: dadi? Iku bune atase awake dhewe ki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Lho, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
1: Ya Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro Tablet kanggo tanduran iki ukur luwih gedhe
2: bune. Oh, ngono to. Masih cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak ki lho.
1: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng.
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe? Mosok aku kok ombeni sabun isa-isan?
2: Lah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane.

0: ben lemak niki amblas dek.
1: Mbah Mas, aku pegel karo kowe.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Dikit. Cuat goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Manteh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Pas tehnya, teh jus
3: yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, duh, melati, apel. Makanya ganti es teh jus.
4: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es
5: teh jus.
4: Ah, satu lagi ya, Bang, es teh.
5: Apa takanya? Wow.

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songo Langit, informasi dan solusi.
1: Semua kembali FM Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Amira sangat masih bersama Bia di Graha Warta. Kali ini pukul 11:23. Adapun kali ini dia akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Adapun informasi cuaca ini dihimpun berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Dan secara umum kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan didominasi cerah hingga berawan sejak pagi hari. Dan suhu udara berada di kisaran 21 hingga 24 derajat Celcius. Dan nanti memasuki siang hingga sore hari, suhu udara diperkirakan berangsur meningkat dan diperkirakan mencapai 29 hingga 31 derajat Celcius. Kondisi cuaca di wilayah Kota Ponorogo, yaitu Babatan, Jetis, Siman hingga Bawang, cenderung cerah berawan dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 65% sampai 85%. Meski cuaca relatif bersahabat, udara terasa cukup panas terutama saat matahari berada di puncaknya. Sementara itu, untuk wilayah yang berada di kawasan dataran lebih tinggi seperti Ngebel, Sawo, Pudak, dan Suko, kondisi cuaca diperkirakan sedikit berbeda. Dan pada periode sore menuju malam hari nanti, terdapat potensi udara kabur, awan tebal, hingga kemungkinan hujan ringan pada beberapa titik. Meski intensitasnya diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Dan kemudian suhu di wilayah tersebut cenderung lebih dingin, berada di kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi mencapai 90 hingga 97%. Kemudian untuk memasuki malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan kembali stabil dengan kondisi berawan hingga cerah berawan. Suhu udara turun ke kisaran 22 hingga 25 derajat Celcius. Angin ber

0: tiup relatif ringan sehingga mungkin mitra semangat atau masyarakat ya, jika akan melakukan aktivitas pada malam hari, ini diperkirakan tetap berjalan dengan normal. Namun tetap siapkan ini yang terselangit, mungkin jika mau berpergian pada malam hari, siapkan jaket yang tebal ya, bagi yang beraktivitas di daerah pegunungan atau wilayah dengan udara yang lebih dingin. Nah, itu tadi informasi perakiraan cuaca hari ini untuk Kabupaten Ponorogo. Tetap jaga kesehatan ya, karena mengingat cuaca ini sering berubah-ubah. Jangan lupa untuk selalu berolahraga, kemudian juga makan minum yang cukup, istirahat yang cukup. Juga kalau perlu juga diimbangi dengan minum vitamin agar imunitas Anda tetap terjaga. Baik, mitra semangat tetap di 99,2 FM Radio Semulangit. Karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14.
1: Radio Semulangit. Informasi dan solusi.

0: radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian capek atau sesungguh ambil yuk di suara lagu-lagu campur yang menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 Songgolangit mulai jam 4 jam 1 Indonesia Barat. Bareng kita yuk di suara Jawa.

Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di Geraha Warta. Ada pun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini ada informasi dari Madiun. Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Madiun Raya akhirnya mendapat penjelasan dari PLN. Perusahaan plat merah itu memastikan penghentian pasokan listrik yang terjadi ini bukanlah pemadaman bergilir, melainkan langkah manajemen beban akibat gangguan operasional pada sistem pembangkitan yang memasok listrik ke Jawa Timur. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas jaringan kelistrikan agar gangguan tidak meluas dan memicu pemadaman dalam skala yang lebih besar. Karena itu, pengurangan beban dilakukan secara terbatas pada sejumlah titik berdasarkan pertimbangan teknis dan juga operasional. Hal ini ditanggapi oleh manajer PLN ULP Madiun Kota, yakni Catur Surya Dharma Suryana. Ia menyebut bahwa berkurangnya pasokan listrik dari sisi pembangkit, ini memaksa PLN melakukan pengaturan beban di berbagai daerah di Jawa Timur. Menurut Catur, wilayah yang terdampak tidak ditentukan secara acak maupun berdasarkan prioritas daerah tertentu. Seluruh keputusan dilakukan berdasarkan kondisi jaringan dan kebutuhan operasional sistem kelistrikan. Meski demikian, PLN berupaya untuk menjaga agar fasilitas pelayanan publik dan juga objek vital tetap mendapatkan pasokan listrik. Seperti halnya rumah sakit, pusat pemerintahan, serta layanan strategis lainnya. PLN juga belum dapat memastikan kapan manajemen beban akan berakhir. Sebab normalisasi pasokan ini sangat bergantung pada pemulihan sistem pembangkitan yang saat ini masih mengalami kendala operasional. Menurut Catur, bagian kondisi pembangkit kembali normal dan supaya listrik ke Jawa Timur stabil, pengaturan beban akan dihentikan secara otomatis. Juga di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan perkotaan hingga bertambahnya penggunaan kendaraan listrik, PLN memastikan kapasitas sistem kelistrikan di wilayah Madiun Raya sejatinya masih aman. Seperti halnya wilayah Madiun, Magetan, dan juga Ngawi disebut masih memiliki cadangan daya yang memadai saat kondisi sistem pembangkitan berjalan normal. Dan terkait kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman, PLN menyatakan seluruh mekanisme mengacu pada regulasi standar tingkat mutu pelayanan atau TMP. Dan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, mitra Songgolangit, informasi terkait pemadaman listrik ini mungkin memang terjadi ya di daerah kita ya, mungkin beberapa hari terakhir ini kerap terjadi pemadaman ya. Kita tentunya semuanya juga berharap agar gangguan ini segera teratasi, pasokan listrik juga dapat kembali secara normal di seluruh wilayah Ponorogo, Madiun dan sekitarnya, beserta masyarakat ini bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga kedepannya PLN dapat meningkatkan pelayanan, memperkuat sistem cadangan dan juga membangun komunikasi yang lebih baik kepada pelanggan. Karena listrik ini menjadi kebutuhan sehari-hari ya bagi masyarakat, seperti halnya untuk keperluan ekonomi, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Kita berharap semoga kondisi ini cepat pulih dan pelayanan publik bisa semakin berjalan dengan baik untuk kita semua. Baik, Mitra Songgolangit, tetap di 99.5 FM Radio Songgolangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono, Pak? Sing tenang, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulur, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Biari Griha Warta. Adapun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dari meja Gatekeeper. Salah satu informasi yang berhasil kami himpun adalah informasi dari Kota Madiun. Deretan event meriah yang siap ramaikan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun resmi meluncurkan agenda peringatan hari jadi yang tahun ini mengusung tema Madiun Berkilau. Peluncuran agenda tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun, yakni F. Bagus Panuntun, di ruang 13 Setda Kota Madiun pada Rabu 20 Mei 2026. Beragam kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan hari jadi, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas dan potensi yang dimiliki. Usung tema Madiun Berkilau dengan puluhan agenda. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan sedikitnya 29 agenda yang akan berlangsung mulai dari tanggal 29 Mei hingga 19 Juli 2026. Tidak hanya menghadirkan hiburan, rangkaian kegiatan juga dirancang untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas kreatif, pelaku UMKM, hingga pegiat olahraga dan juga budaya. PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa peringatan hari jadi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Fokus menggali potensi dan kreativitas anak muda. Ia juga menyebut bahwa Kota Madiun memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan perlu diberikan ruang untuk terus berkembang. Dan berdasarkan hal itu, sejumlah agenda telah dirancang untuk menjadi wadah bagi generasi muda dalam menampilkan kemampuan serta ide-ide inovatif yang dimiliki. Adapun beberapa kegiatan yang akan digelar antara lain kompetensi dan

0: dan juga berbagai kegiatan tersebut akan digelar tidak hanya di kawasan balai kota, tetapi juga menyebar ke sejumlah wilayah kecamatan agar dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas. Perayaan hari jadi ke-108 juga menghadirkan sejumlah kegiatan berbasis teknologi dan juga kreativitas digital. Adapun yang terakhir adalah juga ada Youth Creative Week. Ini merupakan kegiatan workshop dan kompetensi konten creator yang ditunjukkan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang digital kreatif. Kemudian ada kompetensi video mapping. Selain itu, terdapat agenda Padang Beranang yang berisi kompetensi video mapping, sebuah ajang yang memadukan teknologi visual dengan kreativitas seni. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga berharap untuk seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung di berbagai event diharapkan ini mampu meningkatkan aktivitas perdagangan dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan kombinasi kegiatan olahraga, budaya, teknologi, dan hiburan, Hari Jadi Kota Madiun ke-108 diharapkan dapat menjadi momentum untuk menampilkan potensi daerah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Baik, Mitra Sumlangit, kalau kita melihat ya tadi rangkaian perayaan Jadi Kota Madiun yang ke-108 ini tentu patut diapresiasi karena banyak event yang digelar ini menunjukkan adanya semangat pemerintah daerah untuk menghadirkan hiburan sekaligus juga kreativitas bagi masyarakat mulai dari budaya, olahraga, kemudian sampai juga sektor ekonomi kreatif. Ini menandakan bahwa sebuah perayaan daerah ini tidak hanya berfokus ataupun soal seremonial saja, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk menggerakkan kota agar lebih hidup. Dan tentunya kita juga berharap semoga seluruh rangkaian hari jadi Kota Madiun ke-108 ini berjalan lancar dan juga dapat membawa energi positif bagi masyarakat. Baik, Mitra Sungai tetap di 99,2 FM Radio Sungai, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Sungai FM.
1: Radio Sungai, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Allah dari cobaan yang menyulitkan.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duti ben cepet tekan omahku yo ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak jodohi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak jodohi omahku ngendi? Golek ana dhewe.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air pool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Sanggolangi, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Sanggolangi di Geraha Warta. Kali ini pukul 13:17, dia sudah memiliki satu buah informasi, yaitu dari Kabupaten Pacitan. Terkait kecelakaan yang melibatkan Paijan, 53 tahun, warga desa Ngadirjan, Kecamatan Pringkuku, yang meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya dipertabrakan dengan pengendara dari arah berlawanan di jalur alternatif Pacitan Pringkuku pada Jumat 20 Juni sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan terjadi di RT1 RW4, Dusun Kembang Kidul, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan. Saat itu korban mengendarai Honda Supra bernomor polisi AE5699XH dari arah Pringkuku menuju kota Pacitan. Kabit Gakum Satlantas Polres Pacitan, yakni Ibda Agustaf Yunastianto, yang menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan, korban berusaha untuk mendahului sebuah truk yang berada di depannya. Namun saat mengambil jalur kanan, korban diduga tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Yang sehingga pada saat bersamaan, yakni Honda Scoopy bernomor polisi AE2784ZE yang dikendarai oleh Agung Santoso, 43 tahun, warga Kecamatan Pulung, Ponorogo ini melaju dari arah Pacitan menuju Pringkuku. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan frontal tidak dapat dihindari. Benturan keras mengakibatkan Paijan mengalami cedera kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah RSUD Pacitan. Sementara itu, Agung Santoso selamat dan dalam kondisi sadar. Namun, dia mengalami luka memar pada lutut kiri serta cedera pada pergelangan kaki kanan sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Selain menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Adapun Honda Supra rusak pada bagian depan, sedangkan Honda Scoopy mengalami kerusakan di sisi kanan dan kiri kendaraan. Kerugian material akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah. Petugas Lantas Polres Pacitan yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP guna mengamankan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Baik, mitra Sanggolangi, peristiwa kecelakaan ini tentu menjadi kabar duka yang juga mengingatkan kita semua ya, bahwa kecelakaan ini seringkali terjadi hanya karena mungkin keputusan sesaat. Nah, dari informasi yang beredar, kecelakaan bermula ketika pengendara mencoba menyalip truk ya, namun kurang memperhitungkan kondisi dari arah berlawanan. Dan berakhir tabrakan yang akhirnya merenggut nyawa. Dan tentu akibat kejadian ini kita turut berduka ya atas korban yang meninggal dunia dalam kejadian ini, dan semoga almarhum mendapat tempat terbaik dan tentunya keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan serta kekuatan. Dan harapannya ya, pada kejadian ini menjadi mengingat penting bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, karena kadang mengurangi kecepatan dan menahan diri ini beberapa detik ini justru menjadi menyelamat kita untuk masa depan. Dan kita tentunya berharap agar kejadian seperti ini ya tidak dapat terulang kembali. Baik, mitra Sanggolangi, tetap di 99.4 FM Radio Sanggolangi, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Sanggolangi, informasi dan solusi.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tak. Aku pergi void Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kalau punya kulit cerah, yuk udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tongkulangi Media. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan aktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Yuk Bila, sini, sentuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak,
2: yang sakit. Siapa yang bilang? Saya malah terkesan tamu kali ini. Cetas terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Itu Pak, itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di itu melayani?
1: Banyak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga cetak grosir maupun satuan. Dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Pemesanan UB2658. Solusi tepat, cetak cepat, hebat.

0: Ya, Mitra Sungai itu masih bersama dia di Geraha Warta. Untuk kali ini, dia ada satu informasi terkait pupuk. Ini mungkin bagi Mitra Sungai Langit yang berprofesi sebagai petani, mungkin peternak dan lain sebagainya, ya, ini mungkin informasi ini bisa bermanfaat. Adapun pupuk ini adalah pupuk KCC Astro yang merupakan pupuk cairan majemuk dan juga NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Adapun kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya ini membantu tanaman lebih tahan penyakit dan juga meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan manfaat KCC Astro, yang pertama KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas ataupun berbobot, serta mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, dapat meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti layu, antraknosa, dan juga kuning, serta dapat memperkuat kerja dari pestisida. Kemudian ada pupuk KCC tablet, yakni pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. Selain itu, pupuk KCC Astro juga memiliki keunggulan umum. Yang pertama, menyerap cepat, yakni terdapat formula khusus untuk memungkinkan nutrisi diserap cepat melalui daun. Kemudian juga ketahanan ekstrem, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal. Kemudian juga efisiensi, mengurangi kehilangan nutrisi karena pelepasan bertahap. Dan tentunya pupuk KCC Astro ini mudah untuk diaplikasikan. KCC Astro yang digunakan dalam lingkungan cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar kita. Baik, Mitra Sungai, informasi terkait pupuk KCC Astro semoga bermanfaat bagi Mitra Sungai semuanya, terutama yang berprofesi sebagai petani. Ini mungkin dapat berguna untuk meningkatkan hasil panen Mitra Sungai semuanya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siaran Minggu 21 Juni 2020. Saya dia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Cukup berdosa orang-orang yang menyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, cek ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung kasih sepisan.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Kok, Pak? Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancar dio dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani Edi, Desa Banjangan Rogoni atau Mas Junianto, Tabak Selahung.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, Nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gensa aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo.

0: ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
0: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemak niki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang khusus. Teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Songgolani.
5: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
6: Radio Songgolani.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: kaya Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane kan lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songo Langit pukul 15.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak dijergani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane karo lho, Pak.
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Bancangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak dijergani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kusongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi.

0: ngantos kali atau 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak, segir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: sih perasaan ini.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000. Kacamata gembit. Kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke Kacamata Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Barat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: Socaramel Lifestyle, ini si Will God Approve. Giliranku bikin yang spesialisius. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama gaya hingga 2.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Rongsongo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged dilegi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa ya Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Ponorogo atau Jalan Rogo, buka setiap 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 10.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta

0: maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magelang.

Bangga Ponorogo. Selamat sore mitra semuanya dimanapun Anda berada dan senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Jerogo edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah, padahal hoax, info pemadaman listrik total se-Jawa Bali 22 hingga 25 Juni 2026 resahkan Ponorogo.

0: engkang gadah kacamata rumonggo, sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul hingga pukul waktu Indonesia.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, terkait dengan PT PLN Persero telah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan lebih bijak dalam menerima, menyaring, serta memberikan informasi yang beredar di berbagai platform digital, baik melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai respon atas maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Belakangan ini beredar luas sebuah poster yang mengatasnamakan PLN dan menginformasikan adanya pemeliharaan jaringan listrik terencana secara total di wilayah Jawa Bali pada periode 22 hingga 25 Juni 2026. Dalam poster tersebut disebutkan bahwa kegiatan pemeliharaan tersebut akan menyebabkan pemadaman listrik selama 3 hari penuh tanpa henti bagi seluruh pelanggan di kedua pulau tersebut. Informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai kanal komunikasi digital dan memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi terganggunya aktivitas sehari-hari, layanan publik, sehingga kegiatan ekonomi yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Kabar hoax ini juga sempat membuat resah masyarakat Ponorogo pada Sabtu hingga Minggu 20 hingga 21 Juni 2026. Sebab info hoax pemadaman listrik ini begitu cepat dibagikan ke berbagai grup WhatsApp, mulai grup WhatsApp RT, kelurahan, grup-grup alumni, hingga grup-grup ibu-ibu dan juga bapak-bapak lingkungan kelurahan. Ada yang panik, ada yang menjadikan candaan. Kemudian Mitra Songgolangit menanggapi kabar yang beredar, PLN secara tegas memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoax. Perusahaan menegaskan bahwa tidak pernah ada pengumuman resmi mengenai rencana pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa dan Bali.

0: sebagaimana yang tercantum dalam poster tersebut. Kemudian Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PLN Persoro, Jurjurs Adi Trianto menekankan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang semakin deras di era digital. Menurutnya, setiap informasi yang diterima perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya maupun dibagikan kepada orang lain. Kemudian Mitra Sungkelangit terkait dengan tersebut ya, katakan tidak benar hoax. Dan kemudian PLN juga mengingatkan bahwa penyebaran malware dapat negatif kerja ke masyarakat. Oleh karena diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang sumbernya tidak jelas dan sang sebelum menyebarkan lebih lanjut. Sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran hoax, PLN mengajak masyarakat untuk mengakses informasi hanya melalui kanal resmi perusahaan. Informasi terkait layanan pelanggan, pemeliharaan jaringan, gangguan kelistrikan, maupun pengumuman penting lainnya dapat diperoleh melalui situs web resmi PLN, aplikasi PLN Mobile, layanan pelanggan PLN 123, serta akun media sosial resmi yang telah diverifikasi. PLN menegaskan bahwa seluruh informasi resmi perusahaan akan disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui saluran komunikasi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan terhindar dari berbagai informasi menyesatkan yang beredar di ruang digital.
1: Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 17 di program Pawitan di Rogo.

0: Paman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru Remo

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan sore hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil tim jurnalis Radio FM. Kita bergeser ke informasi dari Ngawi terkait dengan kenaikan gas dan minyak goreng dalam sepekan terakhir dagang makanan di Kabupaten Timur. Lonjakan harga pokok tersebut membuat biaya produksi meningkat. Para pelaku usaha tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Juni 2026 menunjukkan harga naik Rp700 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras medium melonjak dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditas minyak goreng. Minyak kita yang sebelumnya dijual Rp20.000 per liter, kini menjadi Rp22.000 per liter. Sedangkan son merek Fortune ukuran 2 liter naik dari Rp23.000 menjadi Rp25.000. Kemudian, Pasar Besar Ngawi kan hampir seluruh jenis beras mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok. Dampak kenaikan harga bahan dirasakan para pelaku usaha kuliner. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli bahan baku setiap hari. Yusuf Widodo, seorang pedagang makanan di Ngawi, mengaku kebingungan menghadapi kondisi tersebut. Harga bahan baku terus naik, namun di sisi lain menaikkan harga makanan dianggap beresiko karena bisa membuat pelanggan beralih ke tempat lain. Akibatnya, banyak pedagang memilih mempertahankan harga jual meskipun keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Kemudian Mitra Sunggolangit, tidak hanya beras dan minyak goreng, beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan harga. Wortel yang sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Meski demikian, ada sejumlah komoditas yang justru mengalami penurunan harga. Cabai rawit turun dari Rp10.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah turun dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok. Sebab jika kenaikan harga terus berlanjut, beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha kecil diperkirakan akan semakin berat. Ya, Mitra Sunggolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan toh.

0: kacamata rusak, segerekani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Bahwa kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit, pukul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit? Perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Macam satu hal itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini tidak digaris bawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Yatiman dzama. Au miskinan dzama. Tumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falaqtahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh itu amon.
1: Ya,
2: memberi makan orang. Yatiman zamakraba. Oh miskinan zamakraba. Baru.

dia katakan. Tsumma kana minal ladzina amanu, ha apa? Wa tawasau sabri wa tawasau bil marhama. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasau bil marhama. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini. Ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan, Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya, wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya, bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan, kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah? Yang oleh ulama-ulama itu dikatakan, dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf, dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Nah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih, saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan, itu Pak Quraisy berkata, Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata, sementara ulama, siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat?
kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimah fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, La taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, Fanadahuma, Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Iya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu, tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh, itu orang begini ditangkap loh, itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu, karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi, kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Enggak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah, sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya?
tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini. Enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan. Lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat, ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan, semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidhaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta. Iya. Rabi Al-Adawiyah berkata, "Annaka ahlun lidzaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, "Fa ammal ladzi huwa hubbul fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka." Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan, wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzakali walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku. Tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Tenang tidak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro

0: Cair, spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kok Bu. Lha carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, sumadyo dateng
2: toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy itu sebagai anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Mohon maaf Pak, Bapak panggil.
5: Laporan saya salah lagi ya Pak?
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Itu Pak, itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Citra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Songgulangit, pukul 18.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songkul Langitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: cinta kita.
1: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kesengsaraan yang diletakkan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Info

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh. Mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
3: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
4: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
3: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadiyo dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan tijus untung terus ini.
5: Makanya ganti tehmu dengan tijus.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hati tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tulis teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Sembelangit pukul 21.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo kacamata monggo dituk orang kaca jenengan diregi ngantos 50.000 yang telur rusak ini lan beli kacamata.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh.

0: Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kagem Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, sareng-sareng ditukar teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak pancet saged alih atos lumar. Kirgani diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang Lomenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuhasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh. Mentes hasilnya.
2: No, lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus, hasilnya apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan abot, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 11 Ponorogo.

0: Saripno, Desa Serangan Lopo Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Upok KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Noogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Noogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sembilan sembilan koma dua FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Sembelangit pukul 23.00.

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?

0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 92,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Grawarta Pagi, di siar Senin 22 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate, menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun ya, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semua. Selain itu, Anda bisa mendengarkan siaran melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box di siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini ya, di Senin 22 Juni 2026, kita enggak terasa Mitra Songgolangit sudah memasuki jelang akhir di minggu-minggu terakhir ya di bulan Juni ini. Jadi di bulan Juni ini ada 30 hari, kita sudah memasuki hari yang ke-22 ya. Sekitar 7 hari ke depan Mitra Songgolangit ya, untuk kita menuntaskan atau menyelesaikan misi perjalanan di bulan Juni ini ya. Semoga di bulan Juni ini banyak hal-hal menarik, hal-hal yang baik menerpa kita ya, hal-hal yang indah tentunya ya. Kita harapkan seperti itu ya, dan kita harus menyongsong di masa depan di bulan Juli ya. Kita harus tetap move, kita harus tetap survive ya dalam menjalani hidup seperti ini. Dan Mitra Songgolangit, di pagi hari ini beberapa titik di wilayah Ponorogo di pagi hari ini terpantau perlahan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan ya, perlahan sudah mulai meningkat. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih di rumah, yang sedang baru bangun, mungkin baru bergabung bersama kita, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi tetaplah bersama kita di 99,2 Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
2: Ba'ya sing ful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit, mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus.
1: Yo, hey, asik.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Sungguh Langit.

lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama 89. Beberapa hari kali isu aman ya, aman di Ponorogo ternyata membuat resah juga ya warga mencari-cari dan apakah ada pemadaman ini seperti itu ya. Begitu banyak info yang simpang siur terkait dengan pemadaman total 3 hari ya se-Jawa Bali pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 ini meresahkan masyarakat ya. Jadi PT PLN Persero mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan lebih bijak dalam menerima, menyaring dan menyebarkan info yang beredar di form digital ya, baik melalui sosmed melalui aplikasi percakapan ya. Himbauan ini disampaikan sebagai respon atas maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Belakangan ini beredar luas sebuah poster yang mengatasnamakan PLN dan menginformasikan adanya pemeliharaan jaringan listrik terencana secara total di wilayah Jawa Bali periode 2000 maksud kami tanggal 22 hari ini hingga 25 Juni ya. Dalam poster tersebut disebutkan bahwa kegiatan pemeliharaan ini untuk meningkatkan keandalan dan membab